0: wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kepsa tamje la xinjam pa phi ki nawa ge khusim ki chemu chinja ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lede ki khuyang chen zam shi nang ro Tigarni, Tawiki Kurkang Sibi, Li Tsehi.
1: Zastan Dembe, Sembo Lingi, Semudili. Tanda Nabal Lingi, Sengu Sube, Li Zindini, Punjo Longchin, Yinchin Liku, Puget Longchin Ki. Tawiki Kurkang Sibi, Semu Li Zindiri. Manzu Li Zindi, Nindar Semu, Chuzu Jutan, Gam Shib Juto, Longchin Ki, Look Lup. Jig lego ji cha chu tang la to ka ba ki nian che chu ri jin di thon ne sen du yu be na ma ling ge ne tu do du sen nang yu bi shu to gong ku mu na ma ling ge li ya zam chen ni zam ji mo zhi shu yi ngoi li ya zu bo bo ci ren duo ji la ne zam nang we po zhang bo de la ri de be ci ki chen wa be mo zun be xin tang xi be zam ju ti ling ge ji ni lam li ya piu yi ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ngale zenzo nyo shukin dan zuno biyin. Tiring ki pyonjo long ting nyitin ne gung chijo le cien dine ki chijo mangchui jik zhe le cien nye cho karyu nang. Pyo ki mangchui zomjik le manglui kor rob zom lingwe pyo ki manglui kodion tang chungbi koro ngadu shukin. Zamling se kyun ki uzeru tsoxing chibi Zhonghua yi pyo mi jing ni Lugyu yunring dienbe nawe mirik shikin la. Lugyu ki shunam rinpoy nang, rengchung kamla tabzuy tang gyurguy chibe ngay zuy ki gyurim chu. Rengyi ki shi

0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Nanda Simgi Gingoli.
1: Tunbe Sumi Tewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurikuni.
1: Nishi Nidunamdi Chola Singh.